0: Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Situs ini mempunyai luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km, serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

0: Puluhan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapol yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Kotong Mahinggai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Telaga Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius. Berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi, Bohari menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
1: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Mau request lagu-lagu kesayangan kamu, SMS atau WA di 0811 74 51 500.

di rumah maupun yang sudah disibukkan ya dengan segala pekerjaannya hari ini. Di The Viral kita hadir dengan informasi yang viral-viral apa aja nih yang ada yang viral ya, yang ada di Indonesia ini termasuk di Kota Jambi. Kalau di Kota Jambi banyak banget yang viral-viral deh kayaknya ya. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Apa kabar saya Manggis di suasana akhir pekan Anda bersama keluarga? Ya happy weekend lah untuk Anda semuanya. Kalau Sabtu Minggu tuh udah masuk weekend ya. Menemani Anda di suasana liburan ya, karena biasanya Sabtu Minggu ada yang libur kerja, terutama untuk perkantoran, perbankan ya, beberapa yang beraktivitas swasta gitu ya, kecuali yang berwirausaha. Nah itu beda, itu liburnya nggak mesti weekend ya. Tetapi kalau untuk beberapa perkantoran pemerintahan dan swasta, contoh perbankan, itu kan libur ya, hari Sabtu Minggu ya. Akhirnya pokoknya buat Anda semua yang lagi menikmati liburannya, happy holiday, semoga menyenangkan dan semakin terhibur sambil mantengin Radio Manggis 96 FM di The Viral sampai nanti jam 12 siang.

Oke lah semang semuanya. Aduh, pagi-pagi ya emang nih Kampung Manggis kayaknya gimana gitu pagi ini ya. Udah 3 kali mati lampu saya Manggis ya dari pagi tadi. Mulai on air kembali ya. Tadi sempat hidup radionya mati lagi. Terus tadi pagi mati lagi ya. Jadi kalau saya hitung nih per tadi 3 kali mati lampu di pagi hari ya di Kampung Manggis ya. Aduh, udah kan makan obat lah lampu PLN nih. Gimana nih bapak-bapak pejabat-pejabat PLN, tolong dong. Mati lampunya jangan sampai kayak minum obat dong, sekali aja cukup gitu ya. Jangan keseringan ya. Ini di Kampung Manggis aja pagi-pagi ini dari jam 6:30 mati, jam 7 hidup, mati lagi, jam 8 hidup, mati lagi. Aduh, ya. Pokoknya untuk saya Manggis semuanya yang sedang beraktivitas tetap semangat ya, apapun kondisi yang sedang kita rasakan ya, termasuk cuaca juga ya. Fenomena keadaan di pasca perubahan ke peralihan kemarau ya. Jadi makanya nih untuk kita selalu lebih menjaga kesehatan ya, meningkatkan imunitas tubuh, karena memang yang namanya prediksi BMKG kan terkadang pas terkadang enggak ya, meleset lah gitu. Tapi tetap dari kitanya sendiri yang lebih menjaga kondisi porsi kesehatan, baik itu dalam makanannya, minumannya, olahraga tipis-tipis ya, atau apapun itu ya, pokoknya berkaitan dengan semua kesehatan Anda di pasca musim kemarau, tapi tetap ya intensitas hujan masih ada juga. Oke lah, terima kasih banyak juga buat saya Manggis yang pagi hari ini sudah mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Ya pokoknya untuk semua pendengar Radio Manggis, saya samperin dulu ya dari A sampai Z ya. Tanpa terkecuali ya, kita doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang bekerja, mudah-mudahan pekerjaannya lancar, diberikan kemudahan dalam segala urusan yang Anda jalankan di hari ini. Diberikan juga selalu keberkahan setiap rezeki yang Anda cari setiap hari. Dan kita doakan juga Sohib Manggis sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya, menemani suasana pagi Anda, saya Manggis ya. Ayo, siapa tahu ada info-info gitu ya. Jadi apa namanya tuh informasi-informasi viral yang mungkin terjadi di tempatnya saya Manggis ya. Bisa berbagi cerita dengan kita semuanya di sini ya di 24187. Boleh gabung ya di 24187 untuk line telepon. Boleh gabung juga di komentar Facebook Manggis Pasiful atau juga boleh kirim ke nomor WA-nya ya di 08 11 74 51 500. Nanti kita bakalan cari juga nih, kira-kira nih apa nih yang viral-viral nih ya, yang ada di Indonesia. Mungkin ada juga yang viral di luar negeri, mungkin kita selingi juga ya. Tetapi yang pastinya sesuatu yang viralnya itu terkadang mungkin ada yang positif, ada yang negatif, atau yang biasa aja, atau yang luar biasa. Tergantung dari kondisi kronologis kejadian yang viral tersebut ya. Tapi kalau kayak tayangan di televisi kan banyak sekali yang viral-viral saya Manggis ya. Ada yang aneh-aneh gitu ya, ada yang di

Luar Nurul gitu ya. Pokoknya apapun itu yang viral-viral, jangan sampai kita yang viral, saya Manggis ya. Cukup viralnya aja di Radio Manggis 96 FM menemani Anda yang ada di rumah nih, yang mungkin pagi hari ini baru sarapan pagi, dikarenakan mungkin ya baru laparnya sekarang gitu ya. Atau pagi hari ini baru nyiapin minum kopi. Nah, biasanya pagi-pagi nih yang hobinya ngopi-ngopi nih, selamat ngopi-ngopi aja lah ya. Atau baru bikin-bikin teh manis di rumah, atau mungkin baru masak-masak gorengan dan segala macam. Dan juga mungkin para bunda-bunda atau mama-mama nih yang lagi pada sibuk di dapur ya, mempersiapkan menu-menu untuk lauk makan siang nanti sambil dengerin Radio Manggis ya, menemani suasana Anda di Radio Manggis 96 FM di The Viral.

Ya, selamat pagi juga buat saya Manggis yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM di pagi hari ini ya. Tenang saya Manggis ya, nanti untuk line teleponnya kita buka di jam 10 aja ya. Jadi yang pengen ikutan line telepon nanti bisa gabung di 24187 dan juga boleh komentarnya di Facebook Manggis Pasifol atau juga boleh langsung kirim ke nomor WA-nya di 08 1174 51 500. Masih panjang perjalanan kita menghibur Anda semuanya dengan sesuatu yang viral. Nah, kali ini saya Manggis, saya bakalan kasih juga yang viral nih buat Anda semuanya. Apa sih? Kayaknya ada yang viral deh di Jambi. Apa nih yang viral? Ya udah siap-siap kita kasih yang viral-viral untuk Anda di Jambi. Oke lah, yang viral di Jambi apa nih? Oh, jadi yang viral ini ternyata Trona toh. Waduh, kenapa dengan Trona saya Manggis ya? Jadi yang viralnya saya Manggis ya, jalan santai ya dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall yang ke-22 tahun bersama Jambi Express. Nah, jadi buat Anda saya Manggis yang pengen ikut jalan santai ya, bisa langsung membeli tiket jalan santainya dengan harga Rp10.000 langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Jangan lupa dicatat, jalan santainya itu nanti hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya. Langsung berkumpul di Trona JPM Teho atau Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, itu jam 6:30 pagi ya sampai dengan selesai. Jadi startnya nanti di Trona JPM, finishnya juga nanti di Trona JPM. Jadi jangan lupa jalan santainya tanggal 2 Agustus 2026. Biasanya pasti ada hadiah, iya dong ya. Gak ketinggalan nih hadiahnya, ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, dan 10 tabungan BRI isi masing-masing saldonya Rp1 juta. Berarti kalau 10 tabungan Rp10 juta. Nah, ada juga nih 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo makanya buruan, jangan sampai nggak dapat tiket jalan santainya. Langsung beli aja ke Radio Manggis ya. Buat yang belum tahu di mana Radio Manggis, lokasinya di Kampung Manggis dekat Jembatan Makalam. Ya agak maju dikit lah dari Jembatan Makalam ya, arah ke Martabak Roxy. Nah, jadi kalau saya Manggis tuh dari Makalam, lurus aja mau arah ke Martabak Roxy, tapi belum nyampe sana kok ya. Jadi lokasinya ini Radio Manggis, tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahman. Di sebelah masjid itu ada SD tingkat. Nah, disitulah, gak jauh kok dari jalan, paling jalan kaki cuma 1 detik nyampe lah. Makanya buruan ya buat saya Manggis yang pengen dapetin tiket jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall Teho yang ke-22 tahun. Anda bisa langsung beli sekarang juga di Radio Manggis 96 FM.

Oke lah, semangat semuanya. Yuk kita hibur Anda dulu pagi hari ini biar pada semangat semuanya, baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat aktivitas ya. Kita berikan dulu lagu yang bikin Anda bergoyang di pagi hari ini dengan lagunya Mutiara ya. Ini lagu Mutiara ini dipopulerkan oleh Ipang ya, tapi ini kita kasih yang versi remix nih untuk Anda semuanya ya. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di The Viral.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan

0: Kesehatan Anda bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Mari Pro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Mau request lagu-lagu kesayangan kamu? SMS atau WA di 0811 74 51 500.

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
1: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik.

0: Oke, selamat pagi kembali Sohib Manggis yang menemani suasana pagi Anda di The Viral ya, tepatnya Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat aktivitas pekerjaan Anda. Mudah-mudahan semangat selalu ya dan semakin terhibur ya sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Apalagi pagi hari ini kita nggak hanya muterin lagu-lagu aja, tapi kita akan memberikan juga sesuatu yang viral ya, berita-berita atau informasi yang lagi panas-panasnya atau mungkin lagi booming banget ya. Kalau suasana viral itu terkadang memang sesuatu yang bikin kita agak geleng-geleng kepala sih ya melihat informasinya. Mungkin bisa jadi yang baik atau mungkin sesuatu yang agak negatif ya, atau mungkin biasa aja gitu ya. Tapi tergantung dari pemberitaannya sendiri sih Manggis ya. Apalagi untuk Anda yang selalu mengupdate ya berbagai macam informasi viral ya, terutama yang ada di media sosial. Tapi jangan lupa saya Manggis, saya ingetin Anda ya, sesuatu yang viral di media sosial itu kan belum tentu kebenarannya ya. Jadi jangan sampai kita mendengar sebelah pihak gitu ya. Karena terkadang video-video itu bisa dipotong-potong. Kata-kata yang mungkin tersebar di sosial media itu mungkin bisa editan-editan segala macam. Jadi memang kita harus lebih bijak ya dalam segala mengelola tentang yang namanya media sosial. Apalagi yang viral-viral itu kan gampang banget langsung viral gitu ya. Tapi dampaknya nanti dengan dari pemberitaan itu kita nggak tahu ya. Psikisnya orang yang jadi viral, dampak psikologi dari keluarga yang viral atau hal-hal itu yang berkaitan dengan mereka semuanya, itu nanti kan jejak digital itu kan gak bisa hilang saya Manggis ya. Jadi akan nanti merembet kemana-mana. Nah jadi makanya untuk kita lebih harus menyaring dan juga memfilter dulu lah segala sesuatu informasi yang kita lihat maupun video yang mungkin tersebar luas di dunia maya atau di media sosial. Oke lah, pagi hari ini saya mau bikin viral dulu deh. Saya Manggis semuanya, silakan aja gabung ya di line telepon kita di 24187. Boleh komentar juga di Facebook Manggis Pasiful atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya ya di 08 11 74 51 500. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ganteng.
0: Iya, aduh ini viral banget nih pagi-pagi kayaknya ya.
1: Capek nian Ganteng.
0: Capek ngapain Bunda Rido pagi-pagi udah capek.
1: Udah keliling rumah lah.
0: Oh, sudah bersih-bersih rumah.
1: Jadi kecapean ini lagi petik-petik cabe, kocek-kocek petik.
0: Oh, jadi sekarang kerjaannya ke dapur.
1: Balik iya. Ke dapur lagi.
0: Balik ke dapur. Yang penting depan rumah sudah bersih ya.
1: Bersih nian tuh
0: ya. Iya, maksudnya sudah mulai bersih tipis-tipis gitu ya.
1: Iya. Gak telat kalau nak bersih nian.
0: Oh iyalah.
1: Atau lagi.
0: Menyesuaikan dengan kondisi ya Bunda Rido ya. Tapi yang pastinya sehat ya Bunda Rido ya.
1: Alhamdulillah sehat, giginya sudah mulai agak inilah.
0: Sudah berkurang?
1: Iya, yang dikato Ganteng kemarin suruh beli itu tuh dibelilah sama anak. Dimakan lah.
0: Iya. Alhamdulillah sudah berkurang ya. Iya, nggak apa-apa. Itu biasanya sehari itu bisa satu atau dua butir Bunda Rido makannya.
1: Iya, tapi ini baru satu lah.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Dia kan baliknya malam, jadi malam tuh begitu dia beli langsung lah dimakan, pagi ini belum.
0: Nggak apa-apa, nanti kalau kurang nggak usah dimakan dulu, tapi kalau kumat nanti baru dimakan lagi. Iya. Mudah-mudahan nggak timbul lagi gitu.
1: Mudah-mudahan lah hilang lah selamanya gitu.
0: Nah, kalau selamanya nggak mungkin. Namanya kita makan terus tiap hari kan.
1: Lagi viral sakit gigi.
0: Iya, nanti viral sakit giginya. Ya deh, mau digoyang dengan lagu apa nih?
1: Lagunya ngebeat ya.
0: Bebas, mau lagu apa?
1: Bebas yo.
0: Iya.
1: Halo, Suketeki itu yang nganu ada enggak?
0: Suketeki?
1: Iya, kan ada yang agak remik-remik.
0: Ada.
1: Iya, itu
0: Bella ya. Oke, siap.
1: Ganteng sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Baik ya.
0: Iya, Bunda Rido.
1: Pak Dani, sudah goyang-goyang kaki apa belum?
0: Sudahlah kayaknya nih ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Rido. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca iya, pagi gimana? Oh, saya alhamdulillah iya. Sehat, Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau cuaca dan pantauan pengunjung gimana?
2: Kalau cuaca sih agak-agak mendung ya kayaknya nih.
0: Oh, agak-agak mendung ya. Saya enggak lihat keluar sih, jadi enggak tahu nih.
2: Iya, mataharinya masih
0: belum full ya, Bang?
2: Berselimut
0: awan. Oh, berselimut awan ya. Iya. Berarti masih 50% kayaknya matahari ini ya.
2: Iya, betul oh, kayaknya nih.
0: Iya deh. Iya. Mudah-mudahan
2: pengunjung ya, kalau pengunjung karena weekend ya, hari ini masih alhamdulillah masih lumayan ramai.
0: Masih cukup ramai ya untuk sampai jam sekarang ya, Bang Ijal ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Mau digoyang dengan lagu apa, Bang Ijal?
2: Lagunya apa nih? Bebas.
0: Bebas, bebas lagunya story. Bebas. Bebas lagunya bebas, mau ya? Lagu apa aja?
2: Ya, saya minta kalau ada dari MP Palu aja.
0: Yang mana?
2: Yang penantian boleh.
0: Penantian, oke. Okay. Penantian Amri Palu ya, Bang?
2: Iya.
0: Oke, okay, siap Bang Ijal.
2: Oke, okay, buat Dedi Ale, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Iya, buat Sohid Manggi semuanya juga happy weekend aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, bahagia semua bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Dedi Ale,
2: selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bang Ijal ya, laris manis ya di toko bumbu Nusantara Pasar Angso 2. Jangan lupa mampir Soe Manggis yang butuh kebutuhan bumbu-bumbu Anda ya. Pokoknya dunia perbumbuan lah. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, apa kabar nih Bang Putra Pulau Kijang?
3: Alhamdulillah, amin. Baik.
0: Baik ya. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana pagi ini?
3: Cuaca mulai cerah.
0: Mulai cerah. Tadi mendung.
3: Mendung juga tadi.
0: Ya. Oke, sekarang sudah mulai agak cerah ya, Bang ya?
3: Sudah mulai ya.
0: Oke.
3: Mulai bersinar matahari.
0: Siap deh. Mau digoyang dengan lagu apa nih, Bang?
3: Kalau Ori boleh.
0: Ori boleh.
3: Derita tiada akhir dari Anita Dahlan.
0: Derita tiada akhir. Oke.
3: Dari Anita Dahlan.
0: Anita Dahlan ya? Yes. Nah, nggak ada nih versi Anita Dahlan, Bang. Yang ada versi Maggie Z sama Ovi Versti.
3: Ya, itu dulu.
0: Oke, oh, itu aja lah ya.
3: Oke, iya itu aja.
0: Oke lah, siap.
3: Soalnya mudah-mudahan pendengar Manggis di mana saja berada, dan semua sehat walafiat.
0: Amin.
3: Terutama penyiar radionya juga selalu sehat.
0: Amin.
3: Ya, kita terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh, terima kasih banyak kayak buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu Fira.
0: Iya, Bunda. Apa kabar, Bunda?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Bunda di pasar atau di rumah nih?
4: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
4: Bunda mau masak lah, balik tadi jam 9 sampai rumah, balik masak.
0: Oke, berarti sekarang sudah siap-siap di dunia dapur nih kayaknya ya.
4: Nggak boleh diporsir lagi sekarang. Kalau tensinya kumat naik lagi itu yang bahaya masalahnya.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi hanya Bunda yang tahu seperti apa kapasitas untuk bekerja ya. Harus direm-rem deh kayaknya ya.
4: Iya, direm-rem. Kalau dulu mah sudah, kalau sudah di dapur, oh ada tepung, ada ini, bikin tempe ini, bikin tempe ini. Sekarang enggak lagi.
0: Enggak ya, berarti harus direm-rem dikit gitu ya, Bunda ya.
4: Biasanya bikin keripik ini kan, sekarang enggak lah, keripik beli aja lah. Daripada entah ngedrop lah aja.
0: Iya, iya benar sih. Iya. Benar. Jadi memang ya untuk saat ini memang harus lebih apa? Masa pemulihan ya, Bunda ya. Oke lah, siap Bunda. Mau digoyang dengan lagu apa, Bunda?
4: Bunda, lagunya Lost Doll.
0: Lost Doll. Oke lah, siap ya, Bunda.
4: Mak Iqbal ya. Oh, Mak Iqbal, semoga lekas sembuh, Mak Iqbal.
0: Siapa sakit, Bunda?
4: Mak Iqbal.
0: Mama Iqbal, di Bukit Baling ya?
4: Iya.
0: Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh, Mama Iqbal.
4: Ya, katanya mau dibawa ke rumah sakit Jambi. Tapi kan katanya udah... Gak bisa apa-apa, paling tadi berapa
0: Oh, sudah parah penyakitnya.
4: Iya, gak bisa, ngomong gak bisa apa-apa.
0: Oh, sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi.
4: Yang waktu itu jatuh dari motor, kan.
0: Oh, jadi Mama Kimal kemarin jatuh dari motor.
4: Iya, jatuh.
0: Jadi akhirnya kondisinya sekarang sudah agak parah, enggak bisa ngapa-ngapain lagi.
4: Iya. Oh, ya Allah. Enggak diobatin, enggak, pokoknya udah dikasih uang untuk berobat lah kan sama apa kan
0: keluarganya gitu ya.
4: Iya, tapi enggak tahu itunya kok ini kita di berantem-berantem kalau di Jambi udah ini nggak mau lihat nama Iqbal main ke Bukit Balik ah emang kan
0: kan
4: gula darahnya tinggi tuh nah, takutnya ntar lemes lagi di jalan
0: iya takutnya malah malah Aeman pula yang diurus orang di jalan nanti kan iya
4: nah, jadi kalau udah bawa pulang ke Jambi diusahakan kita langsung ke rumah sakitnya lah.
0: Oke lah siap.
4: Terus lagi lagunya ya.
0: Iya bunda.
4: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih banyak juga ya buatnya bunda Tasyawati ya, buatnya Mama Iqbal ya di Bukit Baling, semoga cepat sembuh ya. Dan juga kemarin siapa ya bunda Akhir juga ya. Ya pokoknya untuk semua pendengar Radio Manggis lah dimanapun anda berada gitu ya, yang mungkin lagi sakit. Kondisinya mungkin memang apa ya, memang harus benar-benar harus dirawat atau mungkin rawat jalan. Ya kita doakanlah mudah-mudahan semuanya cepat sembuh ya. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan anda.

Oke, langsung emang semuanya. Sebelum kita lanjut menghibur Anda, kita kasih dulu yang viral. Nah, kalau ini viralnya nih cukup apa ya, positif dan juga bermanfaat nih buat kita semuanya ya. Jadi ini viral gebrakan warga olah sampah dapur jadi kompos pakai gerobak listrik. Nah, jadi saya manggil semuanya ya, kesadaran akan kelestarian lingkungan kini tidak lagi sekedar wacana ya. Ini ada aksi nyata yang dimulai langsung dari tingkat RT. Berawal dari inisiasi warga RT 1107 Gandaria Utara, Jakarta Selatan ya, membuat gebrakan baru yang viral di medsos ya. Mereka menghadirkan solusi untuk mengolah sampah langsung dari sumbernya. Jadi lewat aksi peduli lingkungan yang swadaya dan inovatif ini, warga memanfaatkan gerobak listrik Komling, kompos keliling ya, untuk menjemput sampah organik sesama warga serta alat smart geprek ya, atau untuk botol plastik. Nah, aksi ini membuktikan bahwa penyelamatan bumi bisa dimulai dari pekarangan rumah sendiri. Jadi, saya manggil semuanya ya. Bayangkan aja nih jika tidak ada lagi sampah organik dari dapur rumah tangga yang menumpuk sia-sia dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Jadi bukan sekedar mimpi saya manggis ya. Ketua RT 11 Imam Basori mewujudkan hal tersebut secara nyata dengan meluncurkan KOMA atau kompos mandiri. Sebuah inovasi pengolahan sampah organik komunitas yang mampu mengubah sisa makanan, sayuran, dan kulit buah menjadi kompos bernilai guna. Wah, ini luar biasa nih, bisa menjadi apa ya, inspirasi lah buat para ibu-ibu rumah tangga terutama ya. Jadi kalau misalnya kayak ada sisa makanan, sayuran, kulit buah ya, ternyata itu bisa didaur ulang menjadi kompos yang bernilai guna. Jadi nggak dibuang-buang asal-asal gitu aja ya saya manggis ya. Jadi memang benar-benar bermanfaat juga, jadi pengganti pupuk lah ya untuk tanaman-tanamannya biar segar.

Oke, kita lanjut di komen dulu ya. Hai hai hai, DJ Ale, Mama Inaya hadir. Terima kasih banyak Mama Inaya sekeluarga ya, udah hadir pagi ini ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Dari Mbak Ririn Azara nih lagunya Ku Tak Akan Bersuara ya. Salam kompak aja untuk saya Manggis. Dari Pak Doari, kawasan kilometer sungai kilometer 15 sungai pertama hadir ya. Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir lagunya Sabu ya. Darinya Alam ya. Selamat pagi aja buat saya Manggis semuanya. Selamat aktivitas buat DJ, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Dari Neng Nelly hadir ya lagunya dong, Gelas Retak. Menyapa buat semuanya aja buat DJ, terima kasih. Assalamualaikum, pagi DJ Ale, pagi juga. Ya ada yang bolos nih, kemanakah gerangan? Aduh, gak tahu nih kemana Mbak Murti Uti ya. Lagunya Ikutan Aja ya, oh ikut aja yang viral-viral ya. Lagunya Oplosan ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Agung SPDI ya. Lagunya Nemen ya, salam kompak aja untuk saya Manggis semuanya, selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bunda Rizka, kawasan Kampung Bugis hadir ya. Lagunya Rindu Berat ya, buat DJ Ale selamat pagi dan selamat tugas. Darinya Abah YSL Samblangan, Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak.

Oke, Semanggis viral lagi ya buat warga Jambi yang pengen ikut jalan santai dalam rangka ulang tahun Terona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Jangan lupa acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Waktunya 7:30 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya, bertempat di Jambi Prima Mall Terona Teho. Nah, buat yang pengen dapetin tiket jalan santai ya di Radio Manggis 96 FM, langsung datang aja dengan harga tiketnya Rp10.000. Hadiahnya 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI masing-masing saldonya Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo buruan, jangan sampai nggak dapet ya. Ajakin keluarga, teman, sahabat, orang sekampung yang suka banget jalan santai untuk mendapatkan tiket jalan santainya, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko KDA.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik.

Akhirnya masih di The Viral ya, menemani suasana pagi menjelang siang. Udah siang ya, saya manggis ya, udah jam 11 lewat ya. Menemani Anda bersama Radio Manggis 96 FM ya, di hari ini Sabtu 25 Juli 2026 ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita putarkan untuk Anda tadi bisa menghibur aktivitasnya di siang hari ini, maupun yang sedang istirahat di rumah bersama keluarga. Akhirnya untuk yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, semuanya terima kasih banyak ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, menemani Anda sampai nanti jam 12 siang. Kita berikan informasi yang viral untuk Anda.

Dan juga selamat siang buat saya Manggis yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di siang hari ini. Tetap semangat luar biasa, karena di luar juga cuaca udah tambah semangat nih kayaknya ya. Udah mulai panas terik, iya, mudah-mudahan cuacanya cerah lah sampai nanti sore. Jadi mungkin ada sebagian yang punya acara, ada yang mau jalan-jalan, atau mungkin ada yang mau kumpul-kumpul atau segala macam lah ya, mungkin yang aktivitasnya harus keluar rumah. Ya mudah-mudahan cuaca mendukung, dan yang pastinya kita selalu mengingatkan Sahib Manggis semuanya, terutama untuk Anda yang bepergian ya, pakai motor ya terutama ya, untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan ya, apalagi yang namanya kondisi jalan kan kita tidak tahu seperti apa ya. Dan untuk lebih mengantisipasi juga dengan keadaan dan juga kondisi Anda. Jadi kalau memang badannya lagi tidak enak atau mungkin memang tidak fit, jangan dipaksakan untuk bawa motor ya. Karena kita tidak tahu yang namanya musibah bisa terjadi saat kita berkendaraan. Mungkin baik itu yang bawa mobil atau juga yang bawa motor. Tapi yang lebih rentan itu yang bawa motor, saya Manggis ya. Kalau yang bawa mobil kan ya masih dalam kondisi tertutup dengan kendaraan ya, masih dalam mobil ya. Tapi kalau yang pakai motor ini kan takutnya nanti terjatuh atau mungkin kena senggol atau apalah itu ya, segala sesuatunya, dan mengakibatkan

Oke deh, buat yang pengen ikutan gabung, masih lanjut kita di 24187 untuk line telepon dan juga komentarnya ya di Facebook Manggis Pasiful. Atau juga boleh kirim komentarnya di nomor WA Radio Manggis ya di 08 11 74 51 500. Tapi sebelum kita angkat telepon nih saya Manggis ya, kita kasih dulu nih ada yang viral berikut ini. Waduh, ini butuh sesuatu yang harus benar-benar di pembelajaran lah buat kita semuanya ya. Nah, jadi kali ini yang viral nih saya Manggis ya, pejabat Gayo Lues ya, mundur buntut anak pamer liburan ke Korea Selatan hingga Eropa. Waduh ya, jadi gara-gara si anaknya ini flexing atau pamer-pamer kemewahan, ya buntut-buntutnya ya, orang tuanya karena pejabat kali ya, jadi akhirnya mundur ya, gara-gara mungkin banyak komentar-komentar dari netizen yang akhirnya membuat keadaan atau tidak, kondisinya jadi tidak kondusif ya dengan keadaan. Pekerjaan orang tua, karena ini pejabat loh ya. Ya, kronologisnya saya Manggis, asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kestra Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues ya, Provinsi Aceh, Nevi Rizal ya, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Keputusan itu diambilnya setelah video pamer kekayaan atau disebut flexing sang anak viral di media sosial. Nah, gara-gara si anak ini pamer-pamer harta dan kekayaan, akhirnya bapaknya jadi mengundurkan diri ya menjadi pejabat. Akhirnya dia membuat surat permintaan maaf lah gitu ya. Jadi pengunduran diri itu terhitung sejak per hari ini katanya. Jadi dalam informasinya, Nevi Rizal mengatakan surat pengunduran dirinya itu tersebut sudah ia serahkan kepada Wakil Bupati Gayo Lues ya, Maliki di Blangkejeran ya, ibu kota kabupaten setempat, karena bupati setempat sedang dinas keluar daerah. Jadi dalam surat pengunduran dirinya ini, Nevi Rizal mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarganya. Jadi sikap anaknya sempat menimbulkan polemik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Ya, jadi ternyata nih saya manggis ya, kenapa bapaknya mundur jadi pejabat ya? Dikarenakan anaknya ini itu memamerkan liburannya ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Jadi sang anak juga menyebarkan isi percakapan di grup keluarga termasuk rencana pembelian mobil. Nah, dalam postingan lainnya, si anak juga mengunggah foto sejumlah jerigen tersusun rapi yang berisi BBM. Jadi jerigen itu ditempatkan di sebuah ruangan di samping mobil berwarna hitam. Wow, ya ini luar biasa lah saya manggis ya. Pembelajaran nih buat anak-anak pejabat. Iya, ini kita hanya sedikit memberikan saran aja ya buat anak-anaknya pejabat nih, terutama kan udah tahu nih orang tua Anda kan kaya ya, punya kekuasaan di pemerintahan. Jadi jangan sampai memicu dan menimbulkan kontroversial ya. Karena kan anak-anak yang namanya anak pejabat itu kan harus menutupi segala sesuatunya demi menjaga image dan juga prestis dari orang tua lah ya. Jadi kalau sampai kayak kejadian ini kan, sampai akhirnya bapaknya jadi mundur kan dari jabatan pemerintah ya, gara-gara anaknya ini pamer-pamer kekayaan, pamer harta, sudah tuh pamer jalan-jalan ke luar negeri. Otomatis ya, warga-warga yang tinggal di daerah sana itu kan jadinya berpikir hal-hal yang tidak baik ya. Nah jadi otomatis kan pemikiran netizen ini kan kemana-mana gitu ya. Jadi makanya nih buat buat pembelajaran lah ya. Bukan hanya anak pejabat lah ya intinya sih, tapi memang yang kalau disorot itu ya pejabat pastinya ya. Apalagi kalau pejabat pemerintah. Nah, pejabat pemerintah yang memang menjadi kayak wakil rakyat, anggota dewan ya, atau mungkin menteri-menteri dan yang setingkat lah ya. Itu memang sebagai panutan dan juga jadi sorotan masyarakat Indonesia.

Jadi makanya ya buat anak-anaknya para pejabat-pejabat daerah setempat lah dari Sabang sampai Merauke ya. Jangan sampai Anda melakukan kejadian yang sama dengan yang dilakukan oleh anak ini gitu loh. Karena kasihan kan akhirnya gara-gara anak-anak pejabat ini pamer harta, pamer jalan-jalan ke luar negeri, pamer ya pokoknya pamer lah intinya ya. Flexing, kalau bahasa anak sekarang tuh bilang flexing atau pamer harta kekayaan dari jabatan orang tua. Nah, jadi mengakibatkan akhirnya dampak yang negatif ke orang tuanya sendiri. Nah, kalau sudah kayak gitu kan jadi apa ya, jadi jelek ya. Citra orang tua di mata masyarakat tuh jadi buruk jatuhnya ya. Karena memang pemerintah atau pejabat itu biasa mereka akan menjaga apa ya, harga diri dan martabat lah jatuhnya. Jadi mereka tidak akan asal-asalan pamer-pamer kekayaan dan harta. Karena masyarakat kondisinya kan tahu sendirilah keadaan Indonesia seperti apa perekonomian ya. Sebagai anak pejabat makanya harus menutupilah ya. Dan kalau bisa lebih berempati lah dengan kondisi sekarang. Tapi malahan ini terjadi di daerah Gayo luas ya. Berarti ini bagian Aceh ya. Dari daerah Aceh salah seorang pejabatnya di sana ya. Ya mudah-mudahan di Jambi nggak jadi ya saya Manggis ya, nggak kejadian kayak gini ya. Jadi untuk anak-anak pejabat yang ada di Jambi, jangan sampai Anda flexing-flexing, pamer-pamer harta, pamer kekayaan, pamer jalan-jalan ke luar negeri, supaya status jabatan pemerintahan ya orang tua Anda aman terkendali ya. Kalau bisa Anda memberikan citra yang positif, citra yang baik untuk Anda dan keluarga Anda. Karena ini hitungannya sudah apa ya, termasuk kan menjadi sorotan, sorotan media dan sorotan publik ya. Karena memang segala sesuatunya sekarang ini media sosial itu gampang disorot. Nah, jadi jangan sampai nanti ketikan-ketikan jari-jari netizen itu menghancurkan pekerjaan jabatan orang tua Anda. Jadi pembelajaranlah buat kita semuanya. Ya, yang pasti sih intinya ya kita ingat aja lah ya apa namanya lagunya Bapak Haji Roma Irama ya. Kalau Bapak Haji Roma Irama itu kan lagunya kan Setetes Air Hina. Nah, jadi dari lirik-lirik lagunya Bapak Haji Roma Irama kan udah tahu tuh. Setetes Air Hina, kita dilahirkan seperti apa, baliknya nanti juga seperti apa. Jadi, ya memang kita nggak ada apa yang namanya tuh, nggak ada punya hak untuk sombong dengan materi ya. Karena yang namanya materi kan nggak ikut kita ke rumah terakhir. Ya, saya Manggis tahu lah ya rumah terakhirnya seperti apa ya. Rumah terakhir kan ukurannya kecil banget, 2x2 ya. Atau mungkin 2x1 lah tergantung dari ininya. Jadi makanya tetap harus apa ya, istiqomah ya. Harus tetap rendah diri ya. Rendah hati gitu ya. Lebih low profile ya, apapun itu semuanya. Supaya Anda lebih aman dan nyaman. Apalagi kan kita soal sendiri lah. Kondisi Indonesia sekarang ini ekonomi tidak baik ya, apa-apa semuanya serba mahal. Jadi kalau seandainya terjadi kayak pamer-pamer, flexing, nah itu kan apa ya, membuat mungkin beberapa lah ya dari mungkin orang-orang yang mungkin tingkat kesejahteraan ekonominya yang tidak apa ya, tidak pas gitu ya. Itu kan merasa seperti gimana gitu ya ngelihat di media sosial itu yang terlalu banyak kayak pamer-pamer harta gitu ya. Apalagi yang lihat itu orangnya mungkin kondisi ekonominya mohon maaf mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Jadi apapun itulah pokoknya semuanya balik lagi dengan pola pikir dan cara pemikiran saya Manggis semuanya ya. Seperti apa untuk kedepannya. Tapi yang pastinya mudah-mudahan di Provinsi Jambi tidak ada anak-anak pejabat yang pamer-pamer dan bisa mengakibatkan turunnya dan mundurnya jabatan orang tua Anda dari pemerintahan.

0: Oke deh, lanjut lagi kita akan menghibur dan menggoyang seluruh warga Jambi. Masih kita terima line teleponnya di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Desiro.
0: Iya, Bunda Nadia Purnama.
1: Bunda udah pulang ke Kedemangan.
0: Sudah pulang di Kedemangan sekarang.
1: Ya, malam tadi.
0: Oh, tadi, tadi malam.
1: Malam mau ke situ juga, ada saudara yang meninggal.
0: Oh. Oh, nanti malam mau ke Teho lagi.
1: Iya, ke Teho lagi. Sampai hari Minggu lagi.
0: Oh, ke Teho lagi sampai hari Minggu lagi.
1: Iya, nanti Minggu malam baru pulang lagi ke Kedemangan.
0: Oke, siap. Ya, amin, sehat selalu semuanya. Iya. Betul banget, Bunda.
1: Heeh. Ya. Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
1: Makan siang yuk.
0: Ayo.
1: Ayo makan dari catering dibawain.
0: Oh, dari catering ya. Yes, iya deh, siap.
1: Hari itu yang masak Bunda memanas-manasin deh.
0: Mau digoyang dengan lagu apa Bunda?
1: Lagunya Hoax.
0: Hoax.
1: Iya, dari Boyen enggak?
0: Kan? Dari Boyen, iya betul.
1: Sedikit salam malu ya. Lagi jemuran ini.
0: Iya, oke Bunda. Salamnya buat semuanya aja ya Bunda.
1: Oke, terima kasih waktunya.
0: Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya Bunda. Apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ali.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mas Ali sehat ya.
0: Amin, insya Allah sehat Bunda.
2: Amin.

0: orangnya hitam.
1: Iya, hitam darinya Rita Sugiarto.
0: Iya,
1: iya deh.
0: Mas Ali ya.
1: Uh-uh.
0: Selamat siang untuk semuanya aja ya Mas Ali ya.
1: Iya Bunda.
0: Salam sehat ya Mas Ali.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya Mas Ali.
1: Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buatnya Bunda Hajah Sumarno. Sehat selalu ya Bunda ya. Apalagi Bunda Hajah Sumarno sendirian terus di rumah ya, anak-anaknya jauh semua ya. Yalah, pokoknya mudah-mudahan lah, pokoknya semua bunda-bunda, buat eyang-eyang, mbah-mbah yang ada di rumah sendirian, anaknya pada jauh-jauh, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Enggak kenapa-kenapa. Karena kita juga mikir juga ya, kalau orang tua di rumah sendirian, kalau ada apa-apa gitu ya, anak jauh tuh agak susah juga ya, Soe Manggis ya. Apalagi kan harus ke kamar mandi sendirian atau apa-apa sendirian di rumah ya. Kita nggak tahu segala sesuatunya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dan juga bisa menjaga kondisi kesehatan juga ya. Yang pastinya kan anak-anaknya pasti selalu berkomunikasi ya. Biarpun jauh tetap pasti bisa berhubungan lewat video call pastinya. Oke, masih kita lanjut di 24187. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Tamrin, apa kabar Bang?
2: Apa baik, apa
1: baik ya, sehat ya.
2: Lembur jari ya.
1: Lembur Bang, iya. Kemarin lembur juga, sekarang lembur lagi. Mungkin besok lembur terus. Iya, ya, pokoknya tiada hari tanpa lembur ya.
2: Iya.
1: Yang penting radio hidup.
2: Hidup semangat kerja.
1: Semangat, iya betul.
2: Semangat tapi mau Pak Yonam.
1: Iya, semangat kemerdekaan Indonesia ya Bang ya. Bentar lagi kan kita mau ulang tahun nih Bang Indonesianya. Iya, betul.
2: Ini goyang ini ujari.
1: Apa tuh?
2: Ikan dalam kolam.
1: Ikan dalam kolam. Oke Bang. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bang Tamrin. Ya benar banget ya. Pokoknya semua pendengar Radio Manggis itu cuma mintanya satu aja. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sehat walafiat gitu ya. Karena memang ya itu cuma itu kuncinya Soe Manggis ya. Semua manusia di muka bumi ini mintanya cuma sehat ya. Kenapa? Kalau sehat, makan apa aja itu nikmat dan juga kayaknya lebih wow gitu ya. Tapi kalau sakit ya, mau makanan yang ditaruh di depan kita harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, kalau lagi sakit nggak bakalan disentuh, nggak selera. Nah ya, tapi kalau sehat, jangankan cuma ikan asin, pakai nasi putih, pakai apa namanya tuh, pakai minyak jelanta gitu ya, minyak goreng gitu ya. Pasti saya Manggis pernah lah ngerasain ya, makan nasi putih pakai minyak jelanta gitu ya. Karena saya juga pernah makan pakai nasi putih pakai minyak jelanta. Nah karena sehat kan enak aja gitu saya Manggis ya. Tapi itulah ya, pokoknya kita doakan lah semua pendengar Radio Manggis seantero Provinsi Jambi ini semuanya sehat walafiat ya, apapun itu kondisinya. Semangat untuk Anda semua. Oke, lanjut kayaknya masih bisa nih kita terima lagi di 24187. Halo, assalamualaikum.
3: Mas.
1: Iya, Bude.
3: Oh, isone cerita sampai putus.
1: Kenapa, Bude?
3: Sudah putus, Bude.
1: Oh, sudah putus ya? Kok bisa nelpon sudah putus?
3: Masa lagi.
1: Aduh.
3: Dari ujung ke ujung.
1: Dari ujung ke ujung ya.
3: Sudah di ujung kehancuran.
1: Di ujung kehancuran ya.
3: Saya sudah putus.
1: Rezeki kan gak kemana Bude.
3: Iya ya Mas ya.
1: Betul.
3: Rezeki itu seperti bayangan.
1: Betul. Rezeki itu tidak berpintu gitu ya Bude.
3: Berpintu?
1: Iya. Bener. Halo Bude. Nah ini nih. Bude hilang suaranya nih.
3: Halo?
1: Iya, halo Bude.
3: Ya Allah. Lagunya Mas.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya Bebas kok.
1: Bebas.
3: Minta lagu Kau Tetap Misteri.
1: Kau Tetap Misteri.
3: Ya.
1: Oke, Bude. Bude sehat ya sama Pak De ya?
3: Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah.
3: Kan terang panas dan tidak nyita karet.
1: Oh.
3: Dibekuin aja.
1: Hah?
3: Dibekuin.
1: Di apa?
3: Dibekuin.
1: Oh, dibekuin.

0: angin.
1: Iya, di cawannya.
0: Mm-mm.
1: Kan kalau kerang kan dia beku, enggak hujan.
0: Iya, benar.
1: Kalau musim hujan, hilang, kena air.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi karena cuaca hari ini panas ya, jadi dibekukan gitu ya, Bude ya?
1: Iya, tapi kalau ya panas kayak gini, getahnya kurang,
0: Mas. Kenapa? Getahnya kurang?
1: Iya.
0: Oh, iya. Iya, sinyal Bude nih hilang-hilang nih kayaknya nih ya.
1: Melayu-melayu.
0: Sinyalnya melayu-melayu.
1: Apa enggak Mas tangkap?
0: Sinyalnya isin-isin gitu ya.
1: Isin-isin deh nih. Ya buat Mas semangat.
0: Siap Bude.
1: Eh?
0: Hah?
1: Nunggu Mbak Tata kan?
0: Kenapa?
1: Bude kan nunggu Mbak Tata.
0: Iya.
1: Kan jadi pas udah kalau seperempat heran. Kok lagu baik gitu kan?
0: Sejarah.
1: Malah-malah anu tolene.
0: Tole.
1: Ada noleh-noleh artinya tole.
0: Oh, tole.
1: Pokoknya sehat selalu Mas ya.
0: Amin.
1: Selalu fit lah ya.
0: Siap Bude.
1: Selanjutnya Mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bude Sila sama Pak D ya, yang lagi aktivitas di kebun ya. Pokoknya untuk semua pendengar Radio Manggis yang ada semua di kebun-kebun, mau kebun pinang, kebun kelapa, kebun karat, kebun sawit, di sawah ya, kebun apa, kebun coklat atau kebun matoa ya, pokoknya untuk semua yang ada di perkebunan lah, pokoknya hati-hati aktivitasnya, semoga terhibur sambil mendengarkan Radio Manggis. Lanjut masih kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Ahmad, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah sehat ya.
2: Serak-serak nih.
0: Iya, masih serak-serak ya Mas Ahmad suaranya ya.
2: Hilang-hilang padahal udah makan obat terus.
0: Mm-mm. Rutin aja minum air putih hangat terus Mas Ahmad.
2: Iya benar.
0: Ya kalau enggak ini Mas Ahmad, Mas Ahmad minum apa namanya, air tebu. Tapi air tebunya jangan pakai es. Beli aja air tebu yang murni, air tebunya murni, jangan pakai es. Itu bagus tuh untuk tenggorokan juga.
2: Habisi obatnya dulu lah yang dari dokter.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Ya habis obat juga sama dokter nggak apa-apa. Tapi kalau kata orang tuh air tebu itu bagus untuk tenggorokan.
2: Iya, sama dengan air jeruk katanya.
0: Betul, karena dia manis-manis alami. Tapi yang penting jangan pakai es.
2: Bener sekali.
0: Lagunya?
2: Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Oke, okay, Mas.
2: Tunggu Mas Ali ya.
0: Iya, Mas Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Mas Ahmad yang ada di Talang Banjar.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Alimin hadir lagunya dong, Pacar 5 Langkah ya. Salam aja untuk istri yang lagi aktivitas ya. Buatnya DJ Ale, terima kasih. Sama-sama buatnya Bang Alimin. Lanjut kita lagi.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik, lagunya Hanya Ingin Kau Tahu ya. Kirim salam untuk saya Manggi, salam kompak aja buat DJ, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Anissa hadir nih, request lagu dong DJ, salah apa ya, salam aja buat semuanya. Oke lah, terima kasih banyak juga. Ya udah, saya Manggi semuanya, menemani suasana siang Anda. Kita akan menghibur dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Ya pokoknya tenang aja ya, semua lagu-lagu saya Manggis akan saya putarkan sampai nanti jam 1 siang ya. Jadi tenang aja ya. Nah, sebelum lagu-lagunya tak putar, kita kasih dulu informasi buat Anda semuanya. Jangan lupa nih ya, ikut jalan santai ya dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 jam 6:30 pagi sudah berkumpul di Jambi Prima Mall Trona Teho. Jadi untuk saya Manggis ya, yang pengen beli tiket jalan santai, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM Jambi. Hadiahnya 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing berisi saldonya 1 juta rupiah, dan 5 smartphone dan 5 tablet, dan hadiah hiburan yang lain menyusul untuk Anda semuanya. Makanya buruan ya, ini hadiah paling heboh nih tahun 2026 saya Manggis ya. Jalan santai dengan hadiah yang paling heboh bersama Trona Jambi Prima Mall Teho. Ayo, jangan sampai enggak dapat. Beli langsung tiket jalan santainya ke Radio Manggis 96 FM Jambi.

Oke, selamat semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang udah pada bergabung ya di The Viral untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026 ya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Jangan khawatir, saya Manggis ya. Lagu-lagu Anda semuanya akan saya putarkan pokoknya full sampai nanti jam 1 siang ya. Jadi nggak ada yang nggak dapat ya. Dan juga terima kasih banyak selalu setia mantengin Radio Manggis 96 FM menemani Anda yang ada di rumah maupun juga menemani Anda yang sedang bekerja dimanapun Anda berada dan apapun itu profesi pekerjaannya. Tetap semangat, barokah selalu untuk rezeki Anda dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Dan untuk saya Manggis yang lagi sakit, kita doakan Anda semuanya semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa minum obat yang teratur dan jaga kesehatan. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis untuk di program The Viral ya. Pastikan tetap mendengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, pamit undur diri di program The Viral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Selamat Radio Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: batu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Aduh,
5: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamai siang dun sana. Basa bok Bali ya basa mo ajo manih. Yo di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Nan kete indak basa bok namo nan gadang indak ba imbau gala. Badendang kita jo lagu-lagu Minang di Minang Badendang. Rancak bana. Terima kasih banyak buat dun sana nan ataruh mandangakan Radio Manggis sampai siang kini. Mudah-mudahan ambo doakan dalam keadaan sehat walafiat kasadonyo. Salam santun, salam hormat buat niniak mama urang-urang Minang, saparantauan sakota Jambi dan kasadonyo pendengar Radio Manggis dimanapun dun sana berado. Nan pastinyo ambo selalu mendoakan dun sana dalam keadaan sehat dan aktivitasnyo lancar. Dan kita doakan pulo dun sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minang Badendang hadir menemani dun sana dari jam 1 sampai beko jam ampe sore. Kita akan memutarkan lagu-lagu Minang di Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi.

0: Terima kasih banyak Dunsana nan ataruih mandangakan Radio Manggis via streaming dimanapun Dunsana barado. Ya mudah-mudahan bisa terhibur. Ya apalagi kini kita berganti jo lagu-lagu Minang menemani Dunsana nan sadang bakarajo atau mungkin nan sadang santai istirahat siang di rumah. Oke buat Dunsana nan kaikui bagabuang request lagu-lagu Minang silakan saja di 24187 untuk line telepon, buliah komentar di Facebook Manggis Pasiful atau buliah juok request lagu Minangnya di nomor WA di 08 sabaleh 7-51500. Untuk menemani suasana siangnya Dunsana di cuaca yang paneh garang kini, iya, indak sagarang jo lagu-lagunya, karena kalau lagu-lagu Minang tuh kan bervariasi, ya. Ada yang Minangnya agak-agak melo, ada yang Minangnya agak upbeat, ada yang remix. Nah, itulah tergantung selera dari Dunsana lah, ya, kamandangakan lagu Minang seperti kesukaannya Dunsana. Dan tidak lupa juo nan baru bagabuang di Radio Manggis selama siang, semoga terhibur untuk menemani Dunsana dimanapun berada jo lagu-lagu Minang di Radio Manggis. Kita langsung angkat dulu penelponnya di 24187. Halo Minang Badendang.
1: Rancak Bana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar jemane?
0: Alhamdulillah sehat. Ba kabanyo ajo ijal?
1: Alhamdulillah lai sehat.
0: Alhamdulillah. Yeah. Masih di kantu ajo ya?
1: Yo masih. Masih.
0: Yeah. Kamandang lagu apa jo?
1: La Abi baru takasan.
0: La Abi
1: baru takasan.
0: La Abi baru takasan.
1: Iya.
0: Oh iya, lagunya Aluna Do lejo.
1: Aluna Do ya.
0: Alternatifnya?
1: Luko masih mambake.
0: Luko masih mambake. Oke lah siap.
1: Kalau bisa lagu nan labi baru takasan kok minta tolong dicari.

Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Tiba sama aja manih di Minang Badendang di Radio Manggis 96 FM ya, menemani di sana di siang hari ini di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Ya mohon maaf di sana tadi mungkin sempat terputus kita ya dikarenakan ya mati lampu tadi sabantai ya, dan alhamdulillah kini kita bisa lanjut balik ya, untuk memutarkan lagu-lagu Minang sampai jam ampe sore. Nan kete indak basabuk namun nan gadang indak ba imbau gala, mudah-mudahan bisa menghibur dun sana bayak nan sedang bakarajo ataupun nan sedang istirah di rumah. Oke, dan sana kita masuk balik di line telepon kita di 24187 dan komentarnya di Facebook Manggis Pasifol atau boleh juga kirim ke nomor WA nya ya di 08 sabale 7-5150. Halo Minang Badendang.
1: Anca, bana aja.
0: Iya, Mama Elo.
1: Kok mah hilang bakiro lu jelek apa?
0: Ndak tahu mah, lah bakiro-kiro dari laba tadi.
1: Kama kok lah lari aja kok.
0: Lah hilang timbua gini
1: kok. Kok putar lah radio kayak dia kamu dekat ke bawah ada dapet channel itu.
0: Lagi asik-asiknya mau tajo ajo ijal mati lampu.
1: Iya, kata mas sebayang tuh posisi alam mati teka lagi.
0: Ah, tuh lah tak kajo ya.
1: Bahkan tali dah tahu deh aja ya.
0: Bahkan bapak mama lah sen mah.
1: Alhamdulillah lah itu.
0: Galok-galok. Oh lah gak galok-galok di simpang rimbo gini.
1: Galok, buku pandai saya beli. Galok, pandai. Loli-loli alah.
0: Nah itulah, itulah cuaca kini mah ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Mati saja. Mama,
0: boleh ya mah silakan.
1: Lagu-lagu kaitu-kaitu itu dia masih apo? Lama di jangan.
0: Apa tuh? Bayang-bayang rindu, Rayola.
1: Iya, Jo.
0: Siap, Mama.
1: Assalamualaikum, Jo. Boleh ya?
0: Siap, Ma.
1: Siap. Ada ruang, Ma.
0: Boleh ya?
1: Budi Sila pada Sapani, Jalan Jodoh, Tamrin, Setiawan, Azami, pada Sapani, Rudi Sengeti, Tamrin, Ramlan Romlan Sofwan Amat Telam Banjar Bude Sumarno Amar di Bakung Abdullah Cik Rusli Mas Alimin bersama siapa Nadia Purnama.

0: Nilam, Mbak Suci, dua-dua kedua-dua, Mbak Mala, ya Allah, Uni Yurni, Ajon, Dinda Pilken, Andrea, Bude Suci, di mana tujuh rasanya?
1: Bude Suci di Sipin.
0: Di Sipin, ya Allah. Mm-hmm. Lai, lupa taruh ya. Siapa itu ya? Putra Puluh Kijang. Siapa itu? Pak Rana, Pak De Ahmad. Ya Allah, pendengar setia manggi lo Jo, itu Jo Pak Firdaus diganti bersama istri.
1: Pak Firdaus Basarto istri. Terima kasih banyak Pak Firdaus sekeluarga.
0: Iya, ngaco menangnya, cu Ari menangnya itu juga udah pernah masuk gitu.
1: Pendengar setia Maya.
0: Pendengar setia senggol lo Jo.
1: Siap Mama.
0: Makasih ya Jo.
1: Iya Ma.
0: Jo kalau pulang hati-hati Jo.
1: Iya Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jo, Mama Elok nan ada di Simpang Rimbo. Ya pokoknya terima kasih banyak lah buat kasadonyo pendengar Radio Manggis di manapun berada. Baik nan cuma mandangakan saja, indak bagabuang telepon ndak baado. Yang penting Radio Manggis bisa menghibur dun sana di manapun berada. Halo Minang Badendang.
2: Lancak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba akabanyo bunda.
2: Akabanyo ajo mani.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Balaki raso manjando.
1: Balaki raso manjando. Ada lagunya tuh mau?
2: Ada.
1: Ada lagu itu tuh ya.
2: Ada bunda mas request tuh.
1: Tapi kalau kayaknya di Manggis alun ada lagunya tuh bunda.
2: Dalam balaki mencari laki lah.
1: Bunda kok lagunya aneh-aneh lah yang dicari ya.
2: Pak jaga kawan kalau bosannya mas.
1: Iya.
2: Tapi dalam balaki rasa manjando alun ada. Apa dalam balaki mencari laki?
1: Aduh, ternyata lagu-lagu bunda kok balaki tapi raso jando maksud gitu.
2: Iyo, dia punya laki pak malenyo. Laki. Indak galak karajo nyo,
1: indak karajo. Indak namanya karajo ya. Jadi raso balaki, iyo. Raso menjando gitu ya.
2: Iya macam tuh.
1: Macam tuh.
2: Bunda. Lagu judulnya Mak Dukun ya.
1: Mak Dukun.
2: Iya, ada juga lagu Minang.
1: Bunda kok lagu Minangnya unik-unik judulnya ya.
2: Yelai Siria.
1: Riak-riak gelombang.
2: Bukan Siria apa Langko?
1: Siriah Langko.
2: Iyo.
1: Siriah Langko.
2: Alado.
1: Alun lah. Ambo baru mandang. Apa baru tahu lagunya?
2: Iko dalam laki mencari laki,
1: sih lah. Siap, bunda. Salamnya buat Sia.
2: Salamnya buat kasadanya lah.
1: Oke lah.
2: Iqbalnya masih di ruang ICU dianya.
1: Di ruang. Sudah di Jambi.
2: Alah, tapi masuk ruang ICU dia.
1: Di rumah sakit mana bunda?
2: Bayangkara.
1: Rumah sakit Bayangkara berarti di Ancol ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Di ICU dia.
1: Di ruangan ICU.
2: Iya, masih ada penyumbatan.
1: Berarti kalau di ruangan ICU berarti sedang
2: belum
1: tahap. Berarti
2: masih di ICU.
1: Setengah koma berarti ya?
2: Iya, dia tak bisa apa-apa, cuman baring gitu bae.
1: Iya, itu
2: memang. Katanya kata Bram, cuman kedip. Ini bae matanya.
1: Itu apa pecah bulu apa?
2: Iya kata ada penyumbatan.
1: Penyumbatan di otak.
2: Iya, dah tu itu kata Bram tu kayak stroke kata Bram.
1: Berarti kena stroke. Tapi sekarang lagi.
2: Pengajian tu dari motor ketemu motor.
1: Iya. Berarti sekarang di ICU. Biasanya kalau di ruangan ICU itu tidak bisa dijenguk sembarangan tuh bunda.
2: Iya memang tidak bisa dijenguk sembarangan. Maka tu agak Bram ngasih tahu pindah ruangan
1: ya. Kalau pindah ruangan, kalau di ruangan pindah ruangan itu baru bisa dijenguk rame-rame. Kalau ICU enggak boleh biasanya.
2: Tapi kalau rame-rame juga enggak bisa kalau dibayangkan. Mungkin kita bisa giliran ada.
1: Iya, kalau satu-satu mungkin bisa. Iyalah mudah-mudahan
2: sembuh.
1: Mudah-mudahan ada pemulihannya lebih baik. Iyalah, siap bunda.
2: Penyumbatan itu memang oleh bunda dulu kan pernah jatuh keempat kan? Penyumbatan pembuluh darah kepalanya. Bunda kan pingsan itu dulu.
1: Betul. Iya, memang harus hati-hati. Kalau urusannya dengan kepala itu memang harus hati-hati bunda.
2: Nah, aku kalau takut jatuh keempat aja dulu bunda langarinya nengoknya.
1: Okay.
2: Nah, Iqbal itu kan jatuh tuh dari motor ketemu motor bunda rasanya. palaknya subuh jam pergi jam sampai apa nyampe dari rumah tuh. Nah, pergi ke Karajo katanya.
1: Yalah, siap udah. Kita doakanlah ya. Mudah-mudahan semakin membaik kondisinya Mama ya. Iqbal ya Bunda ya.
2: Ya amin. Ya, amin. Sambut kesadarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Juo, Bunda Tasyawati.

Assalamualaikum Mas Jomani, waalaikumsalam dari Uda Chandra di bengkel Rama Motor Tehok di Sampiang Makam Pahlawan ya. Salam buat kasadonyo, lagunya Rilakan Nanta Makan ya. Kirim salam buat kasadonyo, buat Ajomani, selamat tugas. Terima kasih banyak buatnya Uda Chandra, buat Kak Upi, Abang Raka, sehat-sehat sadonyo sekeluarga besar. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Amin. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Uni Ririn Azahra, lagunya Basayang Tapi Babagi. Salam kompak sajo buat kasadonyo. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam darinyo Mbak Saida Gado-Gado Jambi Olak Kemang Seberang hadir ya. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Mbak Mardia hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam darinyo Bambang Virgo, lagunyo Manabuih Janji ya. Bu Ajomani terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Bunda Rizka, kawasan Kampung Bugis hadir, lagunya Paci Are-Are, Paci-Paci Are atau Paci Are-Are kok ya. Untuk Ajomani selamat siang, selamat karaju sajo, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam darinya Uda Agung SPDI, lagunya Dicintoi Tapi Indak Diharagoi. Oke, kirim salam kompak untuk sadonyo Soi Manggis, Bu Ajomani, selamat tugas. Ya dun sana dimanapun berada, kita hibur dulu jo lagu-lagu Minangnya. Beko bisa bagabong balia ya di Radio Manggis. Tetap dangakan tarui Minang Badendang.

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.

0: atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM, Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

Selamat sore Dun Sana, masih di Minang Badendang ya, menghibur Dun Sana di hari Sabtu di tanggal 25 Juli 2026. Indah terasa lah jam 3 sore, tinggal 1 jam lagi kita menghibur Dun Sana jo lagu-lagu Minangnya. Mudah-mudahan terhibur ya, menemani Dun Sana nan sedang bakarajo ataupun nan sedang istirahat di rumah ya, dengan kondisi yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan buat nan mandangakan via streaming dimanapun Dun Sana berada, terima kasih banyak. Atau yang baru bagabuang yo di sore hariko, selamat sore nan kete indak basabui namo nan gadang indak ba imbau gala. Kita masih badendang jo lagu-lagu Minang di Radio Manggis sampai jam ampe sore.

0: Jangan lupa juga Bu Edun sana nan baru bagabuang ya. Selamat sore, mudah-mudahan terhibur menemani istirahat sore harinya. Masih kita lanjut Bali Bu Edun sana nan ke ma request lagu-lagu Minang ya, masih di 24187 dan beko kita bacokan juga untuk komentar nan lama suak ya. Baik itu di Facebook Manggis Pasiful ataupun di nomor WA-nya. Nah, sebelum kita angkat telepon dan baca komentar, kita agih dulu informasi sakit Bu Edun sana. Jadi Bu Edun sana nangka ikut bagabuang jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke 22 tahun yo Basamo Jambi Express. Acaranya di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 yo jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi Bu Edun sana nangka membeli tiket jalan santai langsung datang saja ke Radio Manggis. Hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 unit kipas, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI masing-masing saldonya 1 juta rupiah, 5 smartphone dan 5 tablet dan masih banyak hadiah nan lainnya. Jadi buat yang sana silakan nanka ikui bagabuang jalan santai untuk mendapatkan tiketnya langsung saja datang ke Radio Manggi. Oke, kita langsung balik masih di line telepon di 24187 baru kita bacokan komentar-komentar dun sana. Halo Minang Badendang.
1: Ancak Bana.
0: Iya Bana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia di Ma Iko.
1: Dari Maknawan.
0: Maknawan di ha?
1: Maknawan di Sipin.
0: Ah, Maknawan di Sipin Teluk Duren.
1: Iya.
0: Iya, ba'a kabarnya?
1: Baik.
0: Baik. Iya. Ah, Kak.
1: Lagu.
0: Ah, lagunya apa Maknawan?
1: Menantang Matahari.
0: Menantang Matahari.
1: Iya.
0: Ah, Bu Lia, salamnya Bu Sia.
1: Salamnya buat suamiku yang lagi aktivitas, selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Buat Nyai, Mak Datuk, selamat mendengarkan aja.
0: Uh-huh.
1: Buat Amy juga.
0: Iya.
1: Buat
0: uh-huh.
1: Itu saja.
0: Oh, itu saja.
1: Oke. Okay. Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Mak Nawan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buatnya Mak Nawan ya di Sipin Teluk Duren ya. Di seputaran Kumpe. Halo Minang Badendang.
2: Ranca Bana.
0: Iya Bana.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Cik Rusli ba akabanyo.
2: Ranca Bana.
0: Sehat ya Cik ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Lagunya?
0: Lagunya?
2: Lagunya Layu Sebelum Kembang.
0: Hah?
2: Layu Sebelum Kembang.
0: Layu Sebelum Kembang.
2: Iya.
0: Sepertinya lagu Minang itu ndak ada, Cik.
2: Ndak ada ya?
0: Iya.
2: Nah, kalau Menanti Jawa Cinta?
0: Apa?
2: Menanti Jawa Cinta.
0: Oh, Menanti Jawa Cinta. Salamnya buat Sia.
2: Salamnya buat siapa tadi di sini?
0: Maknawan di Sipin Teluk Duren.
2: Oh, Maknawan. Dari Sirisli. Buat Udah Ijal,
0: ya.
2: Udah di Akabaeng, buat Ika Rianti, Pero,
0: Buseng,
2: Mama Elo, Bunda Wati, Udah tuh Army Muda, Andi Muslim, Muda Sehat-Sehat Selalu, Mas Ahmad Ramandar,
0: Bunda
2: Muda Sehat Selalu. Terima kasih, mudah selalu ya.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ajamani. Waalaikumsalam. Darinya Uda Alimin hadir lagunya Manantang Matahari. Yo salam buat kasadonya sajo buat Ajamani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajamani. Waalaikumsalam. Dari Arifin Murni, salam buat kasadonya lagunya Tasisiah Dek Harato. Assalamualaikum Ajawani, waalaikumsalam dari Penjahit Dani, Lebak Bandung hadir. Yo kirim salam buat Kasadonyo, selamat sore. Buatnya lagunya Rasaki Indak Bapintu ya. Buat Ajawani selamat karajo sehat selalu. Amin doa nan samo ya buatnya Penjahit Dani sekeluarga.

Assalamualaikum Ajamani. Waalaikumsalam. Dari udah ada Rianto Sungai Gelam hadir lagunya Cinan Bana. Salam buat kasadonya sajo buat Ajamani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajamani. Waalaikumsalam. Dari Nyoneng Neli hadir lagunya Rinai Mambo Sansai. Yo lagunya buat kasadonya buatnya Mama Iqbal cepat sehat. Yo makasih banyak. Darinya Uni Nilamsari absen saja, terima kasih banyak Uni Nilamsari. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak juo. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir lagunya Lapiak Buruak Pondok Tuo, kirim salam buat kasadonya saja ya. Buat Nan Ado di Tehok maupun Nan Ado di Kedemangan ya. Buat Ajomani makasih ya. Darinya Uni Mardia hadir ya. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam. Darinya Bunda Akhir hadir lagunya Buruang Bondo. Buatnya Ale sehat selalu, amin. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam. Darinya Uda Amar Sekawan hadir ya lagunya Arek-arek Lungga. Buat Ajomani terima kasih banyak ya. Darinya Roma hadir juga. Okelah, terima kasih banyak.

Ya Bu dan sana dimanapun berada, kita langsung menghibur saja jo lagu-lagu Minangnya dan sekaligus beko kita mandangakan waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

Maka mereka mau mengeluarkan, tapi yang dia keluarkan yang tua, hewannya yang sudah lihat dagingnya, yang sakit-sakitan daripada mati dikeluarkan sajalah, atau yang cacat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min awsati, yang pertengahan. Oh, kalau begitu Allah minta yang paling baik. Fa inna Allah azza wa jalla lam yas'alukum khairaha. Khairah, yang paling baik, tidak. Dan Allah pula tak minta yang paling buruk, tidak. Tapi yang pertengahan. Nah, berkaitan dengan konteks kekinian kita, mungkin ada sebagian kita yang beternak, tapi tak semua. Maka dalam kehidupan kita yang zaman sekarang, apa ini makna yang kedua ini? Zakata malihi, mengeluarkan zakat mal, zakat pendapatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam Quran, wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum, keluarkanlah. Makna anfiqu infak, makna anfiqu sadaqah, makna anfiqu zakat. Keluarkanlah zakat, tapi yang diminta Allah, min tayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik Allah tak mau. Nah, ini perlu juga diluruskan. Karena banyak orang menganggap, tangkap saja dulu yang baik, yang tak baik, nanti diperbaiki dengan zakat. Dianggapnya zakat itu laundry. Innallaha tayyibun, Allah tu maha suci, la yaqbalu illa tayyiban, dia tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Maka yang tak suci tak diterima Allah. Maka mesti diluruskan. Oh, tapi Pak Ustaz, dalam ayatnya khudh min amwalihim, hai Muhammad, ambillah sebagian harta, harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim, jelas-jelas disebut di situ mensucikan. Maknanya mungkin kita silap, salah dan lupa. Pedagang mana yang tak silap waktu menimbang? Petani mana yang tak lalai? Orang mana yang tak pernah salah? Kesalahan yang kecil-kecil itu ditutupi dengan zakat. Bukan yang betul-betul dengan penuh kesadaran, kesalahan fatal dilakukan, lalu diyakini disucikan dengan zakat. Ini namanya legalisasi haram. Legitimasi haram. Islam tak mengajarkan seperti itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, anfiqu, keluarkan, min tayyibat, yang baik-baik, maka sabtum, hasil usaha kamu. Mengapa dalam hadis tak dibahas tentang zakat harta? Karena memang waktu itu, zakat pendapatan, karena memang waktu itu pendapatan mereka dari tiga itu, bertani, beternak, kemudian pula berdagang. Akan tetapi dengan perkembangannya, maka mereka mengeluarkan zakat pendapatan, zakat profesi. Kalau ada mengatakan, ah ini datang belakangan abad 20, maka perlu kita buka lagi literatur dalam Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kitab hadis yang paling tua yang sampai ke kita, sebelumnya sudah ditulis, tapi banyak yang hilang. Yang sampai ke kita sekarang, kitab Muwatta, ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Kalau begitu kitab itu umurnya sudah 1250 tahun lebih kurang, 12 abad setengah. Di situ disebutkan, apa kata Imam Malik bin Anas, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sudah mengutip zakat dari gaji karyawan pegawai negerinya waktu itu. Muawiyah itu hidup zaman siapa? Abu Bakar. Meninggal Nabi SAW, naik Abu Bakar 2 tahun. Setelah itu Umar. Habis Umar, Utsman. Habis Utsman, Ali. Habis Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemimpin kelima sudah menerapkan potong langsung zakat profesi, zakat pendapatan, zakat gaji dan lain sebagainya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Umar bin Abdul Aziz yang sampai-sampai digelar ulama, masuk dia ke dalam khalifah Khulafa Rasyidin yang kelima karena keadilannya. Bagaimana pada masa itu Umar bin Abdul Aziz, kata Umar bin Abdul Aziz, dia menantang, siapa yang sanggup jalan kaki dari San'a ke Darul Bayda untuk mengutip, mencari mustahik, orang susah yang berhak menerima zakat, silakan jalan kaki. San'a, Darul Bayda. Dar artinya rumah, Bayda artinya putih, rumah putih, Casablanca. Darul Bayda, banyak mahasiswa saya tanya, tahu Darul Bayda? Tidak. Casablanca tahu pak, Casablanca itu Darul Bayda, ibu kota Maroko. Siapa yang sanggup jalan kaki dari San'a di Yaman
ke Darul Bayda untuk mencari mustahik zakat, silakan jalan kaki. Kita hitunglah sekarang berapa negara dari Son'a. Son'a Yaman, habis itu masuk ke Saudi Arabia, selesai itu masuk perbatasan Yordania, Teluk Aqabah, habis itu setelah menyeberang Laut Merah masuk ke Mesir, habis itu masuk Libya, habis itu masuk Tunisia, Aljazair, Maroko. 8 negara. Saya naik pesawat waktu haji dari Casablanca ke Jeddah 6 jam. Kalau dilanjutkan ke Yaman tambah 2 lagi, 8 jam naik pesawat tak jumpa fakir miskin. Kita naik sepeda 8 menit langsung dapat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Karena waktu itu Umar bin Abdul Aziz mengutip zakat potong langsung. Dalam kitab Al-Amwal karya Imam Abu Ubaidah disebutkan Umar bin Abdul Aziz mengutip zakat dari 3 karyawan, pegawai kerajaan. Yang pertama dari gaji, yang kedua dari ataya, hadiah, pemberian, bonus, pendapatan, yang ketiga dari barang sitaan. Barang yang disita itu pun dipotong, keluarkan zakatnya. Tapi zakat ini tak bisa dari bawah. Saya sebagai ustaz, komisi fatwa, komisi riset, lembaga pengembangan BAZ, hanya dari bawah saja. Dari bawah, lewat tausiah, pengajian subuh, kemudian khutbah Jumat, mari bayar. Tapi tak bisa. Karena kenapa demikian? Karena ayat tentang zakat itu dari atas. Khudz, ambil zakat. Min awwalihim, ambil zakat mereka. Maka dia mesti dari atas. Ada keinginan. Makanya kita perhatikan, daerah yang langsung potong dari atas, itu tinggi. Kebetulan hadis yang kita kaji subuh ini,

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan.

0: pakaian tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPP.

0: MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap-tap goyangnya. Mainkan.
1: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Ya, selamat pagi buat Anda yang baru bergabung yang mendengarkan Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Ya, mudah-mudahan semua swipe manggis ya. Dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang liburan, selamat liburan hari Minggu, yang lagi kerja tetap semangat, terutama untuk semua pedagang-pedagang lah ya, yang ada di seluruh pasar tradisional seantero kota Jambi, selamat beraktivitas. Jangan lupa hidupin Radio Manggisnya ya, biar bisa dangdutan dulu pagi-pagi nih. Dan juga yang pastinya kita doakan juga berkah selalu untuk rezeki Anda. Mudah-mudahan saya Manggis, sekeluarga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin.
1: Dipandang, disayang, dipegang, jangan ragu, jangan bimbang.
0: Menikmati hari Minggu yang pagi ini masih dingin kayaknya ya. Sedingin apa saya Manggis? Sedingin cuaca lah ya. Untuk Anda juga yang baru bergabung ya, selamat pagi. Dan terima kasih banyak juga yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya, biarpun pagi hari ini masih agak-agak mager ya. Karena memang kalau cuaca masih agak-agak dingin ini bawaannya mager ya, masih setengah ngantuk gitu ya. Jadi nyawanya itu belum terkumpul banget pagi hari ini. Tapi yang sudah bekerja gak peduli mau dingin, mau panas ya, mau gimana kondisi cuaca, tetap dengan nawa itu bismillah melanjutkan aktivitas ya, mencari rezeki, mencari sebongkah berlian ya, untuk memberikan nafkah di keluarga tercinta. Nah, mudah-mudahan untuk Anda semuanya tetap semangat ya. Dan juga buat saya Manggis yang pagi hari ini di rumah lagi pada sibuk-sibuknya di aktivitasnya, karena memang pagi-pagi ini mungkin banyak kegiatan pekerjaan rumah lah ya. Untuk segala sesuatu aktivitas di rumah Anda mudah-mudahan lancar dan terhibur sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut original yang akan kita hadirkan. Silakan aja gabung di line telepon kita di 24187. Komentar juga boleh ya di Facebook Manggis Pasiful, atau juga bisa kirim ke nomor WA juga di 08 11 74 51 500.

Minggu seru, pokoknya joget. Jangan lupa saya manggis ya. Passwordnya, pokoknya joget. Iya, pokoknya pagi ini saya mau ngajakin Anda semuanya joget. Biarpun lagi ngantuk, saya ajakin aja joget ya. Biarpun belum bangun tidur pun saya ajakin joget ya. Pokoknya kita bikin suasananya lebih meriah di suasana pagi Anda nih. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Karena biasanya kalau jam-jam 6 ini kan masih sebagian saya manggis tuh masih apa ya, masih agak-agak ngantuk-ngantuk berat lah ya. Ditambah lagi cuaca mendukung ya, masih dingin, mendung ya. Tapi mudah-mudahan hari ini cuaca cerah ya. Untuk semua yang ada di rumah bisa menikmati suasana paginya yang lebih menyenangkan. Oke lah, kita coba dulu angkat line telepon kita ya. Untuk menghibur Anda semuanya, jangan lupa lagu-lagunya dangdut original ya saya manggis ya. Harus yang original, dangdutnya yang slow-slow. Pokoknya pagi-pagi ini kita hibur Anda dengan lagunya, lagu dangdutnya yang santai, yang slow, yang syahdu, yang apa namanya tuh, yang romantis-romantis. Waduh, yang penuh dengan cinta. Waduh, pagi-pagi udah ngomongin cinta ya. Ya dong, cinta Radio Manggis pastinya ya. Oke, untuk menemani suasana pagi Anda, kayaknya dari tadi nih teleponnya udah klep-klep-klep-klep gitu ya. Udah dering-deringan. Cuman kalau saya manggis gak denger deringannya. Kita angkat dulu kira-kira siapa pagi hari ini yang sudah gercep ambil HP untuk nelpon request lagu dangdut kesayangannya. Jangan lupa passwordnya pokoknya joget ya. Jangan kemana-mana passwordnya saya manggis, nanti bingung sayanya.

0: Telepon kita yang pertama. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih, Bang Abdullah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana nih cuaca?

0: Cuaca pagi Ibrahim nih.
1: Ya, gitu-gitulah lumayan.
0: Gitu-gitulah. Waduh, gitu-gitulahnya gimana nih gitu-gitulah? Mendung.
1: Agak-agak mendung-mendung lah.
0: Agak-agak mendung ya.
1: Matahari belum nimbul.
0: Belum nimbul ya. Berarti mataharinya masih tertutup selimut ya, Bang ya?
1: Iya, nampaknya.
0: Udah ngeteh, udah makan gorengan atau bolu kue gitu.
1: Lagi nunggu. Nunggu lagi nunggu duduk di luar nih.
0: Oh, lagi.
1: Nunggu
0: antaran. Oh, lagi nunggu antaran gorengan atau makanan ya, Bang ya?
1: Ya, lagi napesan ini.
0: Oke, siap. Sambil nunggu makanan datang, mau didangdutin dulu, Bang.
1: Jatuh bangun aja.
0: Jatuh bangun. Oke lah, siap, Bang. Salamnya buat siapa?
1: Buatnya Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ambulan juga. Ya, buatnya Nenek Ayang juga, buatnya Mbak Ika Pianti,
0: yeah.
1: Buatnya Bu Desila, buatnya Bunda Wati Ayaman, buatnya Bunda Ahir, Bunda Rika, buatnya Kak Butet,
0: yeah.
1: Buatnya Kak Ajeng, Yani, buat semuanya aja ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bang Abdullah ya. Selamat menunggu sarapan paginya datang ya, tapi udah tersedia minuman teh manis ya. Atau mungkin yang hobinya ngopi ya, pagi-pagi ini udah mulai kelabakan di dapur, rebus-rebus air, udah nyiapin kopi-kopinya di gelas, tinggal ngaduk-ngaduk, tunggu airnya mateng. Ya pokoknya selamat ngopi-ngopi manja untuk Anda semuanya. Ada yang ngopi manja gitu. Oke, masih kita lanjut di 24187. Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Bang Ramlan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat gitu. Gimana kabarnya Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang, mendung juga Tunas Muda?
2: Kalau hari ini cuacanya agak mendung dingin ya.
0: Oh iya betul.
2: Matahari juga belum nampak.
0: Belum gitu, nampak ya Bang ya.
2: Gitu dingin ya.
0: Karena memang sekarang ini subuh-subuh tuh dingin gitu ya.
2: Iya, kalau subuh-subuh dingin.
0: Enggak taunya tengah hari.
2: Prediksinya kadang kemarau.
0: Iya betul. Biasa orang bilang sih kalau hawa-hawa dingin tuh mau masuk ke kemarau ya Bang ya.
2: Iya, biasanya begitu.
0: Gimana? Oh gitu. Oke. Ini udah sarapan pagi nih Bang.
2: Alhamdulillah belum sarapan.
0: Oh, belum sarapan. Ya udah ikut Bang Abdullah tuh makan apa?
2: Bang Abdullah.
0: Iya, Bang Abdullah nunggu gorengan katanya.
2: Gorengan ya.
0: Oke lah Bang, dangdutan dulu kita pagi ini, Bang.
2: Yang dari Minarwati itu penjurunya itu nikah di bawah tangan.
0: Nikah di bawah tangan?
2: Ya, ada lah itu judul.
0: Nikah di siapa? Mirnawati ya?
2: Ya, Mirnawati.
0: Oh, kayaknya enggak ada lagunya tuh, Bang.
2: Kalau ada Tirai Cinta aja.
0: Tirai Cinta. Oke, Mirnawati ya Bang ya?
2: Iya.
0: Oke, siap Bang. Salamnya buat siapa Bang?
2: Salamnya pokoknya buat semuanya lagi ya.
0: Siap.
2: Yang sudah masuk dari Bang Abdullah ya.
0: Iya.
2: Pokoknya salam, kompak salam buat semua fan Radio Manggihida.
0: Mungkin
2: yang lagi berita, selamat berita. Yang lagi libur sama libur aja ya.
0: Oke Bang.
2: Mungkin yang lagi sakit, mengembang cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Oke Bang Ali, komen sosial lu ya.
0: Amin, makasih Bang.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.

0: Juga Bang Ramlan Tunas Muda ya, selamat menikmati persiapan untuk sarapan pagi ya. Karena tadi belum ya, mungkin lagi siap-siap buat sarapan pagi juga ya. Halo Minggu Seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Gimana kabarnya Dejar?
0: Alhamdulillah kabarnya dingin-dingin empuk pagi ini.
1: Oh dingin-dinginnya empuk ya pagi
0: ini. Iya benar. Kan masih di kasur jadi dingin-dingin empuk pagi ini.
1: Kalau berubangan di kasur ya.
0: Iya. Kan duduknya di kursi jadi kan empuk kursinya gitu kan.
1: Empuk sekali kayaknya ya.
0: Gimana kabar? Kabarnya Bunda sehat ya Bunda ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mau OTW
0: ke Simpang Pulai.
1: Iyalah ya.
0: Iya.
1: Bebek.
0: Oh iya betul. Mudah-mudahan laris manis ya Bunda pagi ini ya.
1: Iya belum juga bisa besuk Mama Iqbal kan masih di ruang ICU dianya.
0: Iya betul. Nunggu inilah nunggu sudah pindah ruangan. Jadi lebih apa namanya lebih tidak dibatasi waktu gitu Bunda.
1: Iya.
0: Kalau ICU nggak boleh lama-lama kita itu paling lihat udah keluar.
1: Iya, cuman gitu aja.
0: Bisa aja. Karena kan nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa ngapa-ngapain nah, juga kan?
1: Iya, memang nggak bisa ngapa-ngapain. Benarnya mata sering melihat ke atas melotot-melotot gitu kata Bram tuh.
0: Oh, ah, matanya melotot-melotot?
1: Sering gini-gini ha, nengok ke atas matanya.
0: Oh, jadi matanya melotot lihat ke atas terus gitu ya?
1: Iya, terus tuh juga kan mulutnya itu ngangap baik.
0: Oh, iya.
1: Gak tapi bisa apa-apa ya cuma bareng aja memang nggak bisa bergerak sama sekali.
0: Oh iya, berarti memang kondisinya kayaknya setengah sadar ya Bunda ya.
1: Kan itu kemarin Mama Asep bosnya kayak bawa ke ini ke apa ini ke Bayangkara ke Jambi.
0: Iya. Oke lah, siap Bunda. Lagunya apa Bunda?
1: Lagunya apa ya yang enak ya?
0: Ayo dangdutan dulu
1: Zakia
0: kita.
1: Zakia aja.
0: Oke. Oke lah siap Bunda.
1: Menari pasir gurun ternama.
0: Asik.
1: Cukup, ya.
0: Cukup lah.
1: Salam semua ya.
0: Iya Bunda.
1: Selamat lagi. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Bunda Nadia Purnama. Bunda Tasyawati ya. Yang siap-siap OTW ke Pasar Simpang Pulai. Mudah-mudahan laris manis jualan tekwannya bersama AA Eman ya di Pasar Simpang Pulai.

0: Salam dari Mbak Ririn Azahra, lagunya Hati Yang Luka. Salam kompak aja buat saya Manggis ya. Darinya Sri Gunung Musi Banyu Asin hadir. Darinya Edi Sandiki Edi, lagunya Rindu dari Maggie Z ya. Titip salam buat semuanya aja. Buat DJ makasih ya. Oke, sama-sama buatnya Bang siapa tadi? Bang Edi Sandiki ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Reza Putri Hermansyah, pokoknya joget lagunya Terhanyut Dalam Kemesraan. Buat DJ Ale semangat siarannya, terima kasih banyak ya. Ya udah, saya Manggis semua menemani suasana pagi Anda. Buat yang pengen ikutan gabung request lagu-lagu dangdut original, jangan lupa dicatat ya, lagunya dangdut original. Dangdutnya yang klasik, yang slow-slow, yang melo-melo, yang santai-santai ya. Jadi jangan sampai saya Manggis salah request lagu ya, saya Manggisnya enggak kita putar nanti takutnya ya. Pokoknya semuanya lagunya wajib yang original ya. Oke deh, menemani suasana pagi Anda, nanti bisa itu ikutan gabung lagi ya di 24187 untuk line telepon. Dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Sebelum kita puterin lagunya, kita mau memberikan kesempatan dulu, cailah kesempatan. Kita mau berikan iklan yang mau lewat berikut ini ya. Pagi-pagi udah belepotan nih kayaknya. Oke, bahasa Manggis semuanya. Selamat pagi buat Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Radio Manggis 96 FM.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan

0: yang mengandung ekstrak bunga kinikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
1: Gentala Arasi adalah museum budaya dengan corak arsitektur Arab yang terletak di daerah seberang kota Jambi. Selain museum dan ruang terbuka publik, bagian belakang museum ini terhubung dengan daerah seberang sungai dengan adanya jembatan pedestrian Arasi selebar 4,5 meter dan panjang 503 meter. Di puncak menara museum ini, terdapat jam besar dengan ketinggian 32 meter yang bisa dilihat dari kejauhan. Gentala Arasi adalah singkatan dari Gena Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Ini merupakan persembahan kehormatan untuk mantan Gubernur Jambi, almarhum Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, yang merupakan Gubernur Jambi dua periode, dari tahun 1989 sampai 1994 dan 1994 sampai 1999. Museum, Menara Jam, dan Pedestrian Arasi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Hasan Basri Agus atau HBA dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya.